0: mvyo kwa hospitali tukasomera kwa mafundisho omowini tuna mwenda mwa marema aba nzire liwat na ingaya leba ya kuba kare ma ewa heke isuk ari asoma ni bule tokwe kwa mamotoka ewa nduwa ya rem omoluto ukuluche ewa tunge chua biri hayu aba ngende isari aba ngende chisalala abusi tukia tunamukola ngana ala ngende abandoba kulechi bakala echuna bakachere mabati
1: vati
0: chikabia metre singa tiri kombie nari kwa langira ukabia waya hika awaha ukachi hindirera ukate kamwe emboku ukare ukakula ya uti kandia eisuka ya ukendi kula mwamboku mbinu eisuka yu iya vya yit ahuwa nga herera ito kukenja nire promosyo ya tukakola muri ebintu ebyo tukindi yitu wabili lobi ebeyi ngaba wiravi kusidu wanganasa ukotu kusi chino cha wabili lobi ebeyi pomade kanusa tuka ula ya kenzi dolari nga kumunasi nari okore no pomade satu tukende kuhera yokove dolari
1: okovendi
0: pomade rapide tuka ula ya kenzi dolari pomade satu tukende kuhera yokove dolari
1: washinja kabisa
0: kusudi abandu banene epomade kanusu ngokochi ne inenge tero si mu nyumba
1: anduka ayo tukana kanira ku biro byusha abandu babareta menyeyo
0: kombi si yabulo mu nyumba pomade rapide kutia satu tukane za satu pomade kanusu $2 ukini za satu pomade rapide $2 oma promosyo ahatu kebo irai oma katre mwa. Ni woti chabandu. Echi ndi nama wende echi tabu cheno. Omu nduike ndi ulachu eve dolari.
1: Ito siri.
0: Akende ebya. Enyama veringira mufamie moringa. Nero omu nroyo. Tuangana wa teacher. Ake watu amare mererua. Tuangana mwa teacher. Kukundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie na mare mererua chindu fulani tuangana muaticha elusiria ngokwali anza. Promosyo enu muna erizi ya dere ni sengandhi dolar niruwa mavya mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba me akala kainikaki ngali anziri nyumba yeshomba kumufano shatuka kulisi ya kosevu umumuringa. Ngali anziri nyumba yeshomba menga na ute franga nyike. Tukanduke isha mba ushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Kikuwe vikanda yusi. Uli anzari kola kazi. Uli anzari himba kazi. Uli anzari kulechi. Ito kuwa ticha okwacha ule wenzire. Aha ulu kele mererua. Nitu kuwa ticha. Ni nyumba ya metu. Tukandu kuwa ticha. Obali kanduku si ako wenzire. Wasinja. Tuluka lukane. Hanemwe mdini watu, bahatia kangari anzererema. Na ebi wabudi mibi wabire nye sehera kebi wabire mwabire wai. Baki ya singu ta hererema, wasa tukini kwa hererema. Tuluka lukana.
1: Hererema. Washinja.
0: Kasingu itiba heretu ngira. Wabire wane sengandhi yao. Asa, tukikuwa heriku lechi. Heretu ngiri. Yangabia mbenu, sawu. Yangabia ngoko sawu yangabya ngombe sawu
1: nibwo ayiwe nayo yangana kule romosha bande
0: wasinja
1: wasinja riwa
0: ni asinile byo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwithi ahatu kabagana eche ndu chawu changana kule ra iwasi walebya wabisimot na malangira hanyo butayekerere
1: ngataka hoyayi
0: ngataka heyayi iwabiri yalebya sha pilot Oho tuma bote. Nganzi rerema. Ewa sito yu kukangania. Ahu angana rema. Shapilot. Ote. Na yi aha. Nangana teka. Heisuk. Neto kukangani. Ukende rema. Ukulisia kwa kala kau. Nga buti ngande rema iringa di parcel. Ngana rema iringa senge parcel. Ngana rema iringa hektar. Ngana rema iringa senge hektar. Mbo, selo votre, nikuwa mbo, okwa kala kau.
1: Okuni mbo. Nibu ambu a sharp lot.

kiri batu manza bise ni mbacho moto wote mune beni jendi dani mwusika kure tukasima iyo Rodrigue Lubalenda hao mana die mersika ini ukusei saitu mkendiwe na kakure chiru mbilo japea Robinson adimini njezu tukusela lona kumachiru chomonza cha umu misange muli ya makoni muli fita tuminye kunya muhanga anene tu akitute ya tusabe kusebusebu waholo.